banyoleramo nzakaimba nakabyusa nentekako kunyola zoleramo.

kana kaimba mpulira mwe bitagatta simanyi oba chempulira chemulira kana kaimba kalimu ekintu ekitagatta simanyi waliwo ekigambo ekiri wano kye sikiwulira bulungi naye simanyi oba nammwe muwulira mpulira nga mulimu ekintu ekitagatta tuwulirize wano kaimba